utekare umekare ikono senja marita ukono uda utekare utekare mida ubaka jeri kong kong kong kong umekare Rufus poko megmisi poko megmisi kami come up kami alwel kami ibaka stay fiera.

gramang uopo sarang grong ekarium mas ope tata komobo vimus eti kondre bum stray def stray vi nosa frede gado na ifesimang heri libi tena dede visa feti gi sranang.